Kira kau kita mai gala makan dum dum kena ni, kau bisa mengharap nama Isa Ona, mai makan tahun cry. Astilah pai tawa ke dua kita nama mak mak lagi di tahun mutunung sama di pengharanaan. Kau mana gak cry cry bagai dah macam macam. Bueno, 21 minutos, suan makan apa? Ikhlas dos, dodong.

Banyak bisa banget tuh nih. Martir is Lorena, no, is Watsi. Mereka minau karun, mereka gabi.